0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Weri, la manchok heri tak uwa kikmanri e ahtok inelap. Ewe shuwi ki ya rutsit ki wach di e wachalal. Suhun hasu wach chi apanok kikmanri ish. Weri, la manchok heri tak uwa kikmanri manhunamta kakohonik kuk. Heri nak ut, ri ish ut tzakatlah takwinak chibana. He has ritat chikah.
2: Mateo, capítulo 6.
1: Kas chivila iwip, are chare takchi kipan ri otsalah tak khastak, miban chikwach riwinak are chkiwak kishilitak kumal. Weheri kibano, mangkota utok balil ukashel ruk riitat chikah. Shahek urik are takchi kayari simpwak, maraqaqi hachi chubishik chikwach riwinak, hachakik ban patakrik olmal chamal e patakribe ri ewinak che kep kipalah. Rumal charek kah nim ke elwi kumal riwinak. Kasih kim ich chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Ek uri at aretak chi kayahun puak, maretamah ri umo shakap ri kuban ri awikyakap. Shakherik uri ri asipanik pa awalkil kanah kanok eriatat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Ri ish aretak chi kishchawruk ri Dios mipan iwech hachakik ban ri winak chekep takkipalah. Kaj chikwech kechawruk ri Dios paritak kolbal chamal e patakrik ayimal arech kaj ki iletak kumal ri winak. Kasih kimbih chiwech ri e areri shkamtah ri utoh balil kumal. Eguri at aretak chi kachawruk ri Dios hatpaha chatsapih ri uchiha e chachawruk ri atat cheko chila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Parich awem ruk ri Dios michololeh si balakzih hachakik manri manhunam ta kakohonik kuk. Ruk ri kewalwotik kikchomah cheketat beshik. Mi mani wech e hachari e are rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech are chi mahok kitzonoh chrech. Ri ish heri ma chishchaw ruk ri Dios. Katat ri atkochikah tioshlah ri abi chpetok ri awahawibal. Chmantahok ri awahonik heri choriolew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehun kihri. Chasa chaba ri kamak. Heri hacha usachik ri kimak kamanom ri uh ri kori kimak kuk. Maya be chkech chekukkah pari mak. Kateguri chuhato o pari ukam ri tzel. Heri wekisach kimak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Katek ut we mankisash takimak ri ish ri winak, shogoheri tat chikah mankusash tari ri imak ish. Aretakchi kishmewah ri ish mi mano che kibison ipalah, heri hachak kikmano ri winak che kep kipalah. Kibisonik arech ut ke ilik kumal ri winak rumal che kemewahik. Kasih kimbih chiwech, ri e are shkamtah ri utoh balil kumal. Riat aretak chi katmewahik are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech ri winak manketa mahtak che katmewahik. Arech are ri atat che kochi la pari awalkil kilowik e kutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih ik inomal waral chuwachuleu. Hawi hene kwa wiri ishut e hawi kowiri ush. E hawi heri e la omap kikkotu loh ri ushe e kekelak ah ri khastak. Are ut simulih ik inomal chikah. Hela mankota ri ishut kewa ik erik ush. Manekota e la omap che kikkotu loh ushe. Kategori kekelak ah ri khastak. Rumal che hawi he kowiri ak inomal shoguhe chila ri kowiri awanima. Ri ukantir le amakil are awokoch. We uts le awokoch. Ronohel yamakil kanikovik. Katekut we yawab ri awokoch, ronohel ri yamakil kopa ekumal. We ekum ri chek kowawuk, si balahun ekum ri kolik. Makota hunk kowinik, ke upatanik eke ahawib. On titikri kuna chrech hun, ekulo okehri ri hunchik. On kuyukabari.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Echrech ronohel tzil. Shokonje ishheriri ish. Chirihri iwachbalk kilwiri winakche ishzuk winak. Kategori ishnohinak chrech keptak palahil. Echrech rimasuk iltak. Kashi wech ish. Keptak ipalah ish atzibanel e ish fariseo. Riish kitzakri ukolibal kihul ri ek ashal takutzihri dios. Ekiwikri kihuli e isuk alak takwinak. Kategori riish kibih. Riu hueta shukasi patakri kihil ekanan ekatat kanok. Mankota kechri kuk chrechri utohik ri kikikel ri ek ashal takutzihri dios. Shahekuri chiish wiki bani katokzih piwi. Che ish kalkualkan ri she kamisan kech e ashal takutzihri dios. Chokujeri ish chinohisah bari kipah balri e inan e itat. Ishrash tapakan. Ishraha al itzel kumats. La kishani mahnari chuwachri katbalzih che takal chivechri kakbalmes. Rumalku waweri ke intaku bi e ashal takutzihri dios chivech. Chenim takketamabal e chokuje e ahtzi banelap. Riish nikahwach kech eare ke inkamisahna. Enikahchik ke inripna chori ripbal. Enik ahchik ke ihichik na patakri ukolbal ichabal. Enik ahchik oktam kihri iumal shakhawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronoheli suk ilalah kikel tishenak chuwach ri uwachuleu. Chik mahitahu lokruk ri ukikel ri suk alah abel. Kupan chiruk nari ukikel ri Zacarías ri ukoholi barakias cheshe ikamisah ish chusholi tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech, kasheri, ronohel veri, chiatah piwiri ish. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ke akamisah ri ek ashal takutzihri dios, eke ak eak che chabah ri etakamu lok chawech. Si balag nurayim kimulishik ri awalkual jehas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kategori ri ish man iwam taweri. Jerinakut, Tolonik kanahna kanri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumalche man kibil tachi nuwachwa, kateko pan nache kibihna, tevchitalik riare chipetinak ulog pariubiri ahawshel.
2: Mateo capítulo 24. Kelo log parirechoch ri Dios, eare takchi benamchik kubano, ri eo tihoshelab kikibukok ruk, Arech kikikot chowach ri takha rech ninim richoch ri Dios. Katekuri riare kubih chikech.
1: Riish, la kibil ronohel wehas takri, gasih kimbih chiwech, waral ri mankota hunabak kanah kancho hunabak chik chemat ktsakna ulok chori uleu.
2: Eare takchi tuyul ulok puwi ri huyu olivu, ri eo tihoshelab kekebukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitach rech.
3: Chabich kech, humpak kulmatah nari weri, ehachikeri hunkutabal rech ri apetibal riat, eri hunkutbal cherech chopan riukisbalil riwachuleu.
2: Eri Jesús kubich kech.
1: Kaschivila bache mankota hunkis subuvik, rumal reche si balaje kiri irikipena chikik ashekki parinubiri in ekikbihri, in ri in Cristo, kategori si balaje kiri irikakisubna. Shokuhe kitana utzihoshik takchohri, ekbe utzihol takchohri, kaschivilampe mishibihibib. Rumal recheweri rahawshik kulmatahik, katekut mahanari riuk isbalil. Kchohin nari hunamak ruhunamak chik, e hunahawibal ruhunahawibal chik, e pataknikah kolibal kkohiwi halri, e kubana takkamrakan. Ronohel waweri, Are umahibal ri ukoshom ri ukashkolil chekalash ri akal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruk takkash e kishkamisash nari e ketselashna iwach kumal konohel ri hatakamak rumal ri nubiri in. Kategori si balahik iri ktsak ri kichomanik e kikisutih kibri chikwach e kiktitah kibri chikiwach. Shakteri kek iu lok e huhunche e esal takuwach ri e ashalu tzihri dios. Esi balahek iwi nakri keki subu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kebe ubi paricho, katekuri chila kejikwi. Aretak chiri eajyokab kikir wehastakri, ki animajik, kikibik wehastakri, patakri nim echutin taktinamit. Ribenak ke eloloch cheri likri hastakh bantahikri, arechi ke opan nakak cheri Jesus, kikirikari achiri she el biri e itzelruk. Tuyulik, ukohom ratziak, e uts kolik, tzakat rushlabal. Ko koch chuwoch rakan ri Jesus, kategori ke nochchi shibrikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwachri e itzel. Konohel ribenak rechri tinamit, rechri e ajeraseno, Kita tokob chrechri Jesus, arech kbeo binach chkechri eare, rumal chesibalach kishbih kip, katekuri, riare kakan buvi rihoku, katsalejo bik, riachi cheshe elu biri eitzel ruk, kuta chrech kkohi ruk riare, katekuri riare kubih chrech.
2: Chatsalej chori aguachoch, habih rihastach cheshuman ri Dios chawech.
1: Riare kbe parnoher ritinimit, Esi balak kuya ubishik rihastak shuban ri Jesus chrech riare. Are takchi katsalek ri Jesus kikulak riwinak, rumal reshche konohel keyem. Katekuri, kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chabal, kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesus ekutato op chrech riare, arech kpecho ri rachoch. Rumal reshche shak hun umial kolik, Cheko kablahuk uhunap, elem ranima kubano. Are takchi benak, riwinak kikipitz ehriare. Katekuri, huni shokche shas kablahuk hunap ulok kutsak ukikel, makota hun kowininakche ukunashik. Kikibukok chirihri Jesus, ekuchapri uchi ratziak, echi shakbik takiri ukikel. Katekuri, ri Jesus kubih.
2: Hachin shinuchapri in,
1: Rumal che konohel kikbih che ma earetaj ri Pedro kubih.
3: Ahtih, ribinak kat kipitzeh.
1: Katekuri ri Jesus kubih.
2: Kohun shin chapovik, rumal che hun chukab shelu bibuk ri in.
1: Jerikut, krilo che shas kchobik rumal ri Jesus, ri ishok perruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan ekuya obishik chkiwach konohel ribinak has che shuchaporriare. Katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubih chrech rishok.
2: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tahinna kubih wetzihri, arechik pehun winak parirachoch ulok rinim winak rech riukolbal. Katekuri kubih.
3: Riam yal chanim rish kamik, macho harisachchik riachtih.
1: Katekut ri Jesus shuto, kubih chrech.
2: Mashibihawib. Shakchat kohonok, kategori rearek koltahnari.
1: Kpechoha, kategori mankotahun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkokeh, kkis kikush, rumal rech riare. Kategori ri Jesus kubih.
2: Mishok ik, reare man kaminaktah, reare shakwarinak.
1: Kkitseh huwach riare. Rumal reshche ketam cheri are kaminak chik. Tekuri, reare kuche pukok cheri okab, ko kuch abeh e kubih chrech riare.
2: Ali, chatwa ali hok.
1: Rirush labal ketzelehik, katekuri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih ki. Katekuri, ktakanik arech man kikbih tari hastakri.
4: Lucas capítulo 9.
1: Keusikiri e kablahuj, kuya kichokab, ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi ronohel yabil arech kekunanik. Katekuri, keotekbik arech kekibih rirahawibal ri Dios e arech kekunanik. Katekuri kubih chkech.
2: Ko mikamu bi krechri ibe, mikamu bi ichami, mikamu bi ikostar. Mikamu bi iwa, mikamu bi ipwak, shokuhe, mankepta iwatsiak chihuhunal. Aretak chiki shokpahunha,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: At retachi nach ovi krilu lochri utat krok ehu wachri ukohol kshak inik kukiakrib chukul kategori si balach kukaluh rukuhol kubichrech tat shin makun chuwachri kah echawachri at kamikri mantakalta chwika bich akohol chwech kategori riutat kubich kechri eu pataninel aninak chikamau lochun autalahatsiak Echikoho chrechri are. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho u shahab chrechri rakan. Chikama ulok hun alak chong wakash. Chicholo. Chuhwok ba. Chakabanani makik. Rumalche we hun nukohol ri kaminak. Kategori shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik chihumul. Kategori shmahtahri ni makik. Riname aluk ohol ko pari uleu. Aretakchi katsalihu lok enakachik owi cheriha, kutari kohom, kutari shohoh. Kusiki hunch kechri ahpataninel, kategori kutachrech hasri tahin kmanik. Riahpataninel kubichrech, riachak shulik, riatat shukami sahri hun alach chomalach wakash. Rumal reche shurichi nariare e utsuwach. Riarek pero yowal, kategori mankrahtak kokik. Riutat kelu lokchi ubochishik arech kokubik. Kategori rare kubik chrech riutat. Chisi balahunapchik riin katin patanih riat. Mankota humul chere in manunimam tari atzik. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk riewach il. Kategori wehunak oholri che katsalih kamikri che shusach rihastaka wech kuk ri ishokib che kech nim chutin Shakamisach chechriare rihuna alach chomalach wakash. Kategori riutat kubichrech. Riat nuk ohol. Ronohel mulat kovuk. Ronohel rihastach chivech riin. Shokuhe avech riat. Kategut. Rahaushik cheshimban hun nimakir. Shinwach kukikotik. Rumal cheriachak chekaminak. Shkastahulok. Riare sachinak. Kategori shrikitahik.
2: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubich kechri eutihoshelab.
1: Hun inomachi kohun upataninel. Kmish chrechri inomachi cheri upataninel kusachri hastak rechri are. Riare kusik ihri upataninel. Teguri kubich chrech. Hasri kintok bichavechri at. Chak amari hri achak chnuach. Rumalche mankuyata chik katchakunwuk. Riah pataninel kuchomah parechwi, hasku kimanwa, rumal recheri wahau kresahri nuchak. Lakin chakuhri uleu, mankota chin nuchukab. Lakin man inahmolonel, kinokchi utaik nurahil, riin kink ishik. Chobitahu mal hasri kimban na, arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak, ekoho hun kinkik ulah parikachoch. Que usikihri eachihab chekokik asrugri rahau. Kubih chrechri nabe. Joropariak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz ibatalikri ak as. Chat tuyulok. Aninak chat ibah kawinak lahuh. Kateguri kubih chrechri hunchik. Riat. Joropak asrugri wahau. Kubih. Ok alpah bal triko. Kubich chech, chak amari wuhawi tzibatalik riakas. Kategori cha tzibahu much. Riahau nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kasih utz shubanche uchomashik ri shubano. Ri eral kual ri wachulew aresiblah utz china uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri eral kual ri sakil. Ri inkim bichchiwech. Chikyari sahri ee wach il ruk ri mansuk puaktah. Arech. Arechi mankota chi irahil kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsruk rishahubik, shokuhe utsri ruk risibalahnim. Hachin itzel ruk rishahubik, shokuhe itzel ri ruk risibalahnim. Weri ish itzel ruk rimansuk takpwak, hachin kukuba uku shrichi.